minima de akute obrabom minima de ehsewo so obrabom apam wo nyina so obrabom apam betimi atete wo sebre apam betimi ha wo obrabom apam bema uskasum nya basa wo nya skase de ebehye adenti ayapam minima apam ate wo so obrabom anopai apam bia edi wo so de betimi atimi atu apam na se eye sunsun directions ya yebeya ma wo abetimi akonti apam no enye sa usikalu unye ne se die bra a wodeka woni age ufise ni manya koye apam nya nsore ntia sister awade na wochi ase woni age na ase umhubida wa apam nya nsore ufiefu apam nsore busa ma me se efie ore yekwa wade papa na wo busa ma me wo se awodi wo fanya be kwa wade papa tie apam sore asofu kra apam bre na se sofo apam bia bre na se ma sofo tuma wo do ntia se eye fie apam e na me se apam no